Charlie, panigunet ingat ilogut angutina semua tema ukuh young parents program wana kapta yut makutunu sama kuno makitung ngakapatunu tita kui litaksinit tamani kalunni 15 30 mut oki ulinik kitung ngakani umisanut ulinni agumayunut bibikatit ni alam mata Tak 16 years old tick time katimatita ila katitita kota rajatu ila gagunu gagunu ikak ganu pingasunut tema pingasuaru si ilongan pingasuarte katalu tick tak kota mersutita kota nermejuit nekali rursatita kota letillo kitunga kangna milu ilinniatit osinnarlu tak October 13 mi pingala November 19 wasunningani Amaluk teko nalunerta yuit October 9 gulakat nalunerta ulagillutik kikkunerwarta onan mangata kitunga khatwa gussi takko kitunga si pakkiyagunnagayarmi yuigo qaujimaneagassi pinaswa gussi loane pingaswatillisi 130 mik 430 gasunningani 2651 nano cross Ami katanyatuigo katukisigyag matuago si 979-7709 mo okala gunatyag tu si Billy Anderson Monilac 979-7709 bibigatitingo at sinalang medyo inasit kitunga katuago si yuki oka busi 15-30 mo tako bibigatitaw tiyalang medyo in Mana people leh terus sokai nan nello memata tanak tanak kakak people leh yulagan nello memat ilmu pat utam nello juga suli inut itu.

Magdalena Cooper han tak mengau di tisi hujau yuk tak kau yau ni hujau di yau langa wok Magdalena Cooper han tak mengau di tisi hujau yuk Vinnie Cooper paninga tak kau yau pa hujau di yau langa wok.

0: هونيك دوقت مينا لالاو كنياس يغيبو سلم يومي كاكينيك نالويوك انكساوي خانو انكساوي غنغيا كيبسيما يوبينيغ ميك بيوليتي غنغيغ ميك هونيكا ديلوغو توزاك ساو سميوك
1: وكاك الله شو غمي يغمنا اكاميو ويتنا نليو تسميمت تيكو نكا تخاطة سو مرو بنغانو لتوما تيكو نكا تويت In your Lia Gunemata, he made Lugu Lagoti Hagalapes Giguma. I took Tazu Terrado Mateco Hotia Sunguma, Telefoctor Sunguma, he made up to Laibu Layakalaso Taman, Nuno Munu. I took the Vinu Tomata, take a quark to moot, I took the way along one pang suit, Horsum Matamahai to Taman, Nuno Mituna to look. Teko Allah si Majid News tidak semerengit anak tak kuyuk lak si Majid pinch kotau tidak teko atu shoot atu tawon tweet nak kau ni kau jemah guna itu hat cepat anak teri guna itu hat cepat lo ni email di lugu tengah hun cok kucing yang biasa mur lugu tain anak teri kayak cuma lak cok kayak cuma itu aku ni seorang ni cak amalu akumulingan ako na ilugutan ni ako nga. Tan akumulingan ako ilugo ni ako nga. Inangaliti ako ni. Tema-temay lingan ni. Kutangay alo nilo. Kutangay paro tako na ilo ni. Kutangay paro lo ato akong tanay. Kutangay ako minutok ko tayo liumito na kaya hamat. Kutangay ato may ito na ilo ni. Tapak tayo ko anemik. Ni ako nga ni aliwal ito na ilo. Tema ku tengah ni kumini tema nama tok kuwi si hat tagayak tok tema jinga tu nero ni imanik anu nak si malik tu aku ni tema lo nu nak si malu ni kuwi hat telor ni tema tu mina ilu milik tema ni imanik tema teman na imalap ane korek si malu pahani ngagut hinga ngagut lo tema ku kapua lo nu ya tu si walil gayak tok tek ngainem Tema itu lekalok pada Allah kita kaya ni kan ni, mikirap milun kah siapa kaya kan ni, hapuli si lekalok pada mana, ammalu anak terbina tak nelayan lekalok pada sokaya kan ni dulu Allah kita kan ni dulu, tema itu pada mana pijar itu kan ni, ammalu ilmu itu ya kan ni, ilmu guna kan ni, imanik hapuli utamik. Tema ko taman na niyok talo bilugo takamunga ilumunga taman na kapwalok niyok talo bilugo tema ko anak sa laki o tiyun na tanga tama ko kapwa pit tama ni kinang at nalani kentuit anak niyo mata tema mat tama ko kapuli na kinakalak tangit kaktail kya lagit mikliyo meditail kya lagit o kumuling at silagulo amma lutawa na sibo kagot Pisau kau jatuh kau naik lu ni, tak yang kau tu hati lu ni semua aku tema tema yang tu naik lu ni kau tega ini oleh guntuk tema ini maksi maju punya lagalah kau ni, tema kau uang tu nak kekini lu itu kan kau yang mana kau kan kau yang mana tu aku kit semua aku tega ni yang itu aku tak telok semua rumah tak aku oka cakap ni Tabung kencur tu ambigak semua, kucur ambigak suku tamak kunangat. Katimading kita innya tega apa lagi tuan pati metun kawil magamil. Lasi malang ini apa lagi aku kat sana. Aku kita kuti kita cuma kita kawil malah kerja. Tema aku agun nasi orang lah kerja. Tapi kau tema lo kasih malu langit. Amma lo kawil masih malu tema lo kau jenis tukar telok semata.